0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
1: Hmm, kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Selamat pagi Sobat RDI.
5: Pagi Pak.
4: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah Nyarapuy bareng sama Dai Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya nih di hari Selasa 22 September 2026? Kembali hadir Dai Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua Sobat RDI di Nyarap Kuy. Nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Jadi buat kalian yang pengen terus kalian juga yang pengen dibooster semangatnya, ya udah di sini tempatnya ya. Dan pagi ini Sobat RDI Dai Lopez gak pernah sendirian. Kalau jam 7 sampai jam 8 pasti ada temennya. Selalu ada temennya. Apalagi ini temennya inovasi baru dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm itu praktis ya. Gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu ya. Tinggal quick inhale, buka aloe oil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura. Aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enak. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya. Jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget gak sih buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Diawali dengan toxic dari Avolia. Jadi buat Sobat RDI untuk mengeluarkan toxic-toxic yang ada di dalam tubuh, langsung gabung di sini ya.
6: Saya dengan manusia sepertimu.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
2: Ya gak bisa dong. Haduh.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
5: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngeriset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zee. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam terapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles, Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yuk langsung aja pagi ini ngajakin buat kalian yang pengen ikutan absen ya, di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Racun, pengen nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir ya, di 0815-1468-9995 dan fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

dipermudahkan rezekinya. Bahagia dunia akhirat buat Ibu Guru Kiki, teman-teman Kavi, buat ibu-ibu wali murid yang sudah mendoakan ultah Kavi kemarin di sekolah. Makasih banyak ya. Lanjutnya apalagi Budi Mahfud ini keroncong pemijahan Bogor juga. Waalaikumsalam ngamsen aja. Kirim salam buat Mr. Hai, Boy BCL, Kamsaru, Labajalu, Memaintan, Poiman, Poyo, Hani Beka, dan buat semuanya aja. Halo, selamat pagi lagi buat yang hadir. Buat Lady 300 Tangerang, Saringati, Jakarta Pusat juga. Waalaikumsalam ngamsen aja. Soalnya kayaknya buat masukan

ada yang bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat juga buat Ibu Sri. Mama Mia Pos Pengumben, waalaikumsalam. Yang mau OTW mandi, alhamdulillah simbunya udah bobo nyenyak ya. Tenang ya jadi aktivitasnya. Rudy Gugun, Nina Mochi, Apus Bogor. Salam aja buat Mama Intan, Tiani Lewang Gintung, Kang Gometiram.

0: traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
0: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Fajar di Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities The Rexis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Bumble. Sama aroma terapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Bumble, terapi with style. Jangan dimain-main dari Winega Cima, udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan jangan dimain-main abang, ya Allah itu kabel yang ada di stasiun Kampung Bandan. Mau dicuri aja, ah si abang bisa aja ya. Jadi ini petugas pengamanan PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menggagalkan dugaan pencurian kabel bonding di jalur 2 Sepur Simpan Stasiun Kampung Bandan, Jakarta Utara. Hari Minggu kejadiannya 1:30 malam tuh, Sobat RDI ya. Jadi ada seorang terduga pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 9 kabel bonding. Ya, jadi memang kejadian ini bermula ketika petugas pengamanan yang sedang melaksanakan patroli rutin menerima informasi mengenai adanya aktivitas mencurigakan di sekitar area jalur kereta api. Langsung tuh ya penyisiran, ternyata ketemu tuh ada si abang yang lagi ngelepasin kabel bonding pada prasarana perkereta apian. Langsung ya dibawa ke pos pengamanan stasiun Kampung Bandan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal. Jadi memang langsung koordinasi juga KAI ini kan sama kepala stasiun, kemudian unit pengamanan serta unit teknis terkait untuk memastikan kondisi prasarana tetap aman dan melakukan pemeriksaan terhadap komponen yang berada di lokasi kejadian. Patroli terus, pokoknya rutin terus ya di area stasiun, jalur, kemudian dan aset perkereta apian. Karena kalau misalnya ada aktivitas mencurigakan, petugas ini langsung cek dan pengamanan untuk mencegah terjadinya pencurian maupun kerusakan prasarana. Karena kan kabel bonding ini salah satu komponen yang berfungsi mendukung sistem kelistrikan dan persinyalan kereta api, bang. Fatal banget lu ambil. Astagfirullahalazim. Emosi banget asli, ya. Jadi memang bisa mengganggu fungsi sistem terkait dan berpotensi menimbulkan gangguan pada operasi perjalanan kereta api apabila tidak segera diketahui dan ditangani. Jadi diajakin nih masyarakat ya sama PT KAI ya untuk menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan vandalisme maupun aktivitas mencurigakan di sekitar jalur dan fasilitas perkereta apian. Pokoknya kalau misalnya nemu yang mencurigakan ya, tiba-tiba di jalur rel, di jalur kereta api gitu ya Sobat RDI ya, tengah malam, udah langsung laporin aja sama petugas tuh Sobat RDI. Bahaya banget kan, ini kabel bonding loh, kabel bonding yang diambil tuh si abang foto tuh barengan kabelnya. Astagfirullahalazim, bahaya banget kan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang diambil terus sinyalnya menjadi gangguan, menghambat ribuan orang atau puluhan ribu yang menggunakan KRL atau para angker ya untuk beraktivitas. Ini nih si abang nih. Masih banget ya. Yaudah minum dulu Sobat Terde ya, aus ngomongin kabel bonding. Jadi pengen bonding rambut.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikitpun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapor Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapor Balm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zest balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapor Balm, balsam terapi 2-in-1. Ah, ya bisa hirup dan oles, Fresh Care Vapor Balm, therapy with style. Yuk, langsung lagi nyapa Ratu Keong Rajun buat kalian yang udah ikutan hadir ya, enggak pakai lama, kan. Langsung aja dah.

Hati-hati ya, Dewi Manasari yang mengantar anak. Jadi macan ternak dulu dia. Fitri Pondit, waalaikumsalam. Kirim salam aja buat pendengar RDI. Semangat ya, buat yang lagi pada sakit, semoga pada sembuh. Salam spesialnya buat Lavenia ya. Semangat ulangannya. Halo, waalaikumsalam Ibu Ratu. Mas Fadil, cabang Harawaci, Tangerang.

jaga kecepatan, semoga selamat sampai tujuan. Dewi Petir, halo selamat pagi. Jangan lupa sarapan pagi juga buat kamu ya. Dan lanjutnya apalagi buat yang hadir dari tadi nyariin, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mami Kiki di Condet ya. Nyapa aja buat anak yang sulung yang baru jalan kerja, sehat-sehat kalian ya. Semua ngalir rezekinya, buat suami juga jangan manyun aja. Buat semua pendengar RDI juga selamat kepek-kepek, kapak-kepek. Kapak-kepek sibuk kali ya.

selebritis Rexis Mimpi Manis. Sudah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sekarang kita mau nyapa lagi kalian buat yang udah ikutan hadir di Burjo pagi ini ya. Cuma kita mau ngucapin terima kasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Siapa lagi kalau bukan inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Fabo Balm. Balsam aromaterapi 2 in 1 yang bisa hirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Fabo Balm praktis, gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, terus flu atau batuk, oles aja ya hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, terus di punggung sama leher kamu. Langsung banget loh kerasa segarnya ya, terasa hangatnya juga. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Nah sekarang lagi musim banget bapil, batuk pilek ya. Udah langsung aja deh ya, harus buru-buru punya balsam aromaterapi dari Fresh Care Vapo Balm. Jadi tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja. Ada dua varian, ada aroma matcha yang pertama. Aroma matcha ini yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, ini aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget dong. Praktis banget buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1. Fresh Care Vapo Balm bisa hirup dan oles. Terapi with style. Yuk lanjut lagi Sobat RDI ya. Besok kita ketemu lagi sama Fresh Care Vapo Balm setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Dan sekarang keong racun, nyapa lagi dong. Siapa lagi kalau bukan keong darat, keong rawa, keong sawah.

dengerin RDI. Halo, selamat pagi juga buat sup kan rendang. Salam aja buat Amadu Dori. Terus pengen apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Mas Luri MS Alfamart Brand Cikoko Raya Bedahan Sawangan Depok ya. Semangat Selasa ceria buat FMMS Family, my wife Priska Mutia, 2 FMMS, Fairly MMS, ya Allah, Bupardan MMS, serta Lea L07, area WDN, dan Tola CAM, Alfamart Cikoko Raya, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Jangan tawa lu Mas Luri, gua susah banget bilang MMS. Allahu Akbar. Semangat pagi juga, waalaikumsalam buat Amat Pisces Jembatan 5 hadir di Selasa pagi. Semangat, lawan rasa mengelas kalian ya. Buat cari cuan buat keluarga tercinta di rumah, salam aja buat para keong dimanapun berada. Tanpa terkecuali dari A sampai Z, ngelupas seruput wedang kopinya dulu. Yuk, bersulang.

0: ya buat semua-semuanya. Terima kasih banyak yang udah ketan absen di Burjo. Tetap semangat, pantengin nyerap kuenya sampai jam 10 nanti.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, terapi

97,1 FM Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua, dibarengin tatahan lagi dari Melly Goeslaw ya. Sekarang udah masuk di jam 8:13. Dari Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RDI ya. Jangan sampai Sobat RDI kacau tiap hari, karena hidup ini hanya sekali aja. Ya kan? Ya. Udah aslinya kan capek sebetulnya ya. Cuma sekarang sok kuat aja biar kelihatan keren kalian kan. Ya, makanya semangat. Butuh booster ya udah sini mampir aja di Nyarap Kuy. Halo, selamat pagi Bang Toing aja. Bang Toing. Selamat pagi ya. Arya Kamandanu juga selamat pagi. Senang lihat aku, senang iya. Iya. Mama Kiana pamit dulu mau lanjut tugas. Oke, terima kasih. Ada Eri Gunawan juga selamat pagi. Pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Johnny Melody tadi udah ya. Ricky Ardiansyah, halo selamat pagi, lanjut aktivitas ya, tapi radio pantengin terus katanya. Terima kasih banyak, selamat aktivitas buat kamu ya, buat Ricky Ricky Anadriansyah. Lauta Senja Cemerlang, selamat pagi Lauta. Terus pengen nyapa juga buat Ade Yuli dari Bogor, selamat pagi, yang baru makan banget dia tuh mie instan pakai rawit pakai sayur. Aku jadi ngecas deh, pengen banget tau nggih. Ya Allah. Aduh, oke, baiklah, udah nyapa juga buat teman-teman yang lagi nonton live TikTok gue. Nah, sekarang pagi ini ada titipan pertanyaan dari produser kita, Bapak Indra Muhammad ya, Bapak Indra Muhammad, orang dia orang mana sih? Dramaga Bogor. Yang dia ini memberikan pertanyaan ya. Ada dua pilihan, kamu tim mandi lama atau tim mandi cepat. Jelas kalau saya sendiri adalah tim mandi cepat. Karena apa? Karena kayak 5 menit itu cukup. Ya, 5 menit aja. Ya, 5 menit kayaknya mandi udah semuanya deh, kenapa harus lama gitu aja kan. Sabun itu kayak yang penting kita sabunan ya, yang penting sabunan, yang penting sikat gigi, yang penting cuci muka, itu aja sih. Kalau sabunan kan nggak perlu lama-lama juga, ngapain nanti kulitnya keriput gitu kalau lama-lama gitu. Jadi cukup mandi 5 menit aja. Kalau ditanya tim mandi cepat apa atau tim mandi lama, jelas tim mandi cepet dong. Tapi berbeda sama kalian, mungkin Sobat RDI ya, ada yang sama mungkin tim mandi cepet ya. Cukup kalau aku cukup 5 menit aja. Kalau kalian mungkin tim mandi lama yang memang harus 30 menit di kamar mandi. Oh ya Allah, ngapain aja tuh. Gua aja kalau plus keramas tuh cuma 10 menit. Nih kelar tuh ya. Nah, itu Sobat RDI ya, kasih tahu di sini lewat 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita tungguin komentar kalian Sobat RDI ya, sambil nungguin ada Bang Jali dulu mau lewat nih, boleh enggak ya? Boleh dong ya, Linda Moy Moy dengan lagu Bang Jalinya.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

nih ya. Kang organ tunggalnya baru nyabut listriknya tuh. Yaudah kita siaran lagi nih sobat RDI ya, nyapa dulu Bang Lutfi Entong. Bang Lutfi Entong, selamat pagi ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Terus selamat pagi juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Rivan. Udah sarapan belum nih Pak? Udah. Ini Dinda Kirana. Gue maksudnya Dinda Kirana versi Plenger, gue maksud lu. Tommy selamat pagi Tommy. Ya Rojali juga selamat pagi. Bang Jali, Bang Jali. Orang gak terlanjur stres. Iya kan? Reni M selamat pagi, salam kenal dari Antapani Bandung. Orang Antapani Bandung. Ada juga dari itu Angkot Riung Bandung Dago, masih ada enggak? Ya. Selamat pagi lagi buat yang hadir dari Nesha. Si Verca Dimas juga selamat pagi. Mana pala lu enggak nongol-nongol lagi di sini nih? Yang tadi dia ngagetin gue tuh si Verca Dimas ya. Terus selamat pagi juga buat Kireina. Ada lagi yang udah ikutan hadir dari M Fadil ya, yang baru tahu katanya penyiar radio RDI. Selamat pagi buat kamu ya. Pengen nyapa juga buat Nani Mulyani, ada lagi dari Mamik Pasar Baru. Selamat pagi juga buat Aini ya. Dia merhatiin baju gue ada benangnya katanya. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir dari Dwi Rahmat Kurnia. Selamat pagi lagi buat Bang Toing Aje. Bang Toing Aje ini komentar sobat RDI soal mandi, tim mandi lama apa tim mandi cepet. Ternyata Bang Toing ini katanya jawabannya yang pasti harus cepet ya katanya, kalau mau mandi pagi soalnya kamar mandinya cuma satu, ya gantian kata dia gitu. Berarti kalau tim mandi lama udah tuh jadi musuh bersama, iya kan? Hai Raffi, selamat pagi Raffi. Umi Ipai juga semangat juga buat Umi Ipai ya. Sekarang kita bacain lagi komentar yang udah ikutan hadir di 0815-1468-9995. Ada dari Mami Yati di Tanjung Priuk. Tim mandi cepet dong, ngapain lama-lama udah kayak orang semedi. Semedi tiga raksa tuh, Mami. Jiong, Jalan Persatuan Cinere, nguli sambil panteng RDI. Buat yang siarannya sehat selalu, terima kasih banyak ya. Bang Denny Alfamart, Branch Lampung, selamat pagi, semangat siaran. Nyapa aja buat istri tercinta Yustria Agustina Korwil Cikokol Raya Zona Polis Group. Semangat terus, jangan lupa sholat dan selalu bersyukur, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ida Hamidah di Rawadenong. Po Ida, selamat pagi Po. Mas Luri MS, Alfamart Brand Cikokol Raya Bedahan Sawangan Depok. Saya mah tim mandi cepat, kalau udah sabunan, keramas, gosok gigi, facial wash, wudu, ya udah kelar. Bedak sama anak saya. Oh beda, kok bedak tiba-tiba baca. Beda sama anak saya si Verly MMS, sama Fardan MMS ya, yang kalau mandi lama banget main air dulu kata dia gitu ya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia deh. Ini kali anaknya apa namanya? Zodiaknya Pisces. Ini ikan. Jadi main air mulu, Mas Luri, ganti zodiak dulu aja ya. Biar enggak main air, main tanah. Tayamum suruh. Selamat pagi lagi, ada siapa? Halo. Apa namanya? Kalau Nesha katanya aku tipe yang tim yang mandinya lama. Berapa lama? Hah? 2 minggu mandi. Ya. Kurniawan ACL, selamat pagi Kurniawan, jangan tawa. Beri komentar buruan. Bu Eng Herlina, selamat pagi Bu Eng. Sama kakak tim mandi cepat, kalau aku ya lama di kamar mandi juga dingin. Bener ya. Tahu-tahu udah keriput aja kita kayak nenek-nenek kulitnya ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bako Cilalawi Sukatani Purwakarta. Aktivitas pagi lagi di rumah nyuci pakaian, lanjutnya trika sambil dengerin radio RDI. Oh ya Allah, udah kayak ibu rumah tangga kerjaan nih Bako ya. Salam aja buat pendengar RDI dimanapun berada. Iya, buat yang tugas di studio, selamat hari Selasa. Semoga aktivitasnya diberikan kelancaran, amin. Kalau kata Bako, sebenarnya tuh tim mandi cepet, tapi kalau lagi adus kayaknya agak lama mandi kita, sekitar 15 menit lah, mau tambah 5 menit karena kan plus keramas. Berarti termasuk tim mandi cepet kalau itu Maya, 15 menit. Lama sih, lumayan. Ya kan, saking bersihnya kan awal itu dulu ya Bako ya. Ada dari namanya, gua kalau baca nama Habsi itu baca Hasbi mulu. Habsi di Tangerang. Kalau aku tim mandi lama teh katanya ya bisa 30 menit lebih ya. Setoran dulu tuh 15 menit. Mandi 15 menit. Allahu Akbar, lama banget ya Allah. Aku mandi tuh sehari katanya cuma satu kali. Jadi paginya harus bersih teh. Jadi lama katanya begitu. Udah kebayang setoran 15 menit lu enggak pegel ape. Ya Allah, duduk mulu atau jongkok mulu gitu ya. Ya ampun, kuat banget lu. Nggak takut ini bekerak. Ini ya maksudnya ya, dakinya gitu ya.

Lepas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika sebanyak 14 desa dan kelurahan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi anggaran total 4,2 miliar rupiah melalui program desa berdaya tematik pemerintah Provinsi NTB tahun 2026 untuk mengembangkan potensi lokal dan memperkuat daya saing wilayah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Dompu, Arif Hidayatullah mengatakan setiap penerima mendapat alokasi sebesar 300 juta rupiah sehingga total anggaran untuk 14 desa dan kelurahan mencapai 4,2 miliar rupiah. Program tersebut terdiri atas 2 kelurahan dan 12 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Dompu. 2 kelurahan penerima yakni Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja dan Kelurahan Kandai 1 Kecamatan Dompu. Sementara 12 desa penerima terdiri atas Desa Karamabura, Mangginai, Embawi di Kecamatan Dompu, Desa Nova dan Bakajaya di Kecamatan Woja, Desa Soro Barat dan Kempo di Kecamatan Kempo, Desa Luni di Kecamatan Paju, Desa Cempi Jaya di Kecamatan Huu, serta Desa Pekat, Durupeti dan Tambora di Kecamatan Pekat. Arif mengatakan desa berdaya tematik diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing desa dan kelurahan. Program tersebut memiliki sekitar 20 kategori tema yang dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, diantaranya desa bebas stunting, desa hijau, desa mandiri pangan, desa wisata maju, desa inklusi, desa ekspor, dan desa belajar. Menurut Arif, pelaksanaan program di sejumlah penerima sudah mulai berjalan. Desa Karamabura menjadi salah satu wilayah yang lebih dahulu menjalankan program desa berdaya tematik pada 2026. Ia menjelaskan program desa berdaya di Kabupaten Dompu sebelumnya juga telah menyasar desa Sori Tatangan, Kecamatan Pekat dan desa Sanio, Kecamatan Woja. Kedua wilayah tersebut mendapatkan program desa berdaya transformatif yang memiliki sasaran berbeda dengan skema tematik. Arif menjelaskan desa berdaya transformatif difokuskan pada pengembangan kemandirian keluarga dan sasaran utama wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Melalui program tersebut, keluarga yang berada di kantong-kantong kemiskinan ekstrim diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrim. Sementara desa berdaya tematik memberikan ruang kepada desa dan kelurahan untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing termasuk sektor pangan, lingkungan, pariwisata, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Menurut Arif, perbedaan pendekatan tersebut memungkinkan program desa berdaya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah penerima. Program desa berdaya merupakan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendorong desa mengembangkan potensi lokal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ketemu Hana kembali warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Bisa menemani Anda kembali warga ya, untuk tetap semangat terus hari ini ya. Baiklah warga di Pesona Mandalika untuk hari ini, berita apa saja yang bisa ditunggu? Yaudah, dengerin terus sampai tuntas.

Baiklah warga di Pesona Mandalika, untuk hari ini kami hadirkan nanti informasi dari Bollywood warga tentang ungkapan Saif Ali Khan mengungkapkan kekagumannya pada istrinya Kareena Kapoor yang disebut sebagai ibu terbaik untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya ya. Seperti apa ungkapan itu nanti kita hadirkan warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Dan dari tips dokter herbal nanti warga, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa memperlambat penuaan. Yang pasti menua itu pasti warga ya, tapi ini memperlambat. Apa saja itu warga? Nantikan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Andy, nah piara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

alami dari diciptakannya manusia ya. Tapi kalau untuk memperlambatnya, mungkin kita bisa ikuti beberapa tips nih yang dibagi oleh dokter herbal Warga ya. Kebiasaannya apa saja Warga? Yang pertama misalnya, jangan keseringan begadang. Begadang, jangan begadang. Lagunya Bang Haji pas ya. Jangan keseringan begadang. Kemudian bangun pagi itu bisa minum air hangat Warga ya. Jangan langsung camil-camilan atau snack-snackan ya. Bangun pagi minum air hangat. Kemudian usahakan olahraga rutin minimal 30 menit per hari. Kalau kita jalan dari dapur, dari sumur, dari tempat cucian, gimana nih Pak Dokter Herbal? Apakah udah termasuk olahraga? Bukan 30 menit malahan kita Warga ya, kadang lebih dari itu ya. Olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. Batasi makanan olahan pabrikan yang ciki-ciki, nugget-nugget, yang itu deh pokoknya Warga ya, yang fast food ya. Batasi makanan olahan pabrikan. Kemudian batasi makanan minuman yang tinggi gula. Ini Warga ya, poin nomor 5. Kemudian batas makan malam 3 jam sebelum tidur usahakan ya. 3 jam sebelum tidur usahakan tidak makan malam. Batas makan malam 3 jam sebelum tidur gitu Warga ya. Rutinlah untuk makan buah dan sayur ya. Kemudian makanlah protein setiap hari, kalau bisa telur, ikan ya, atau makanan-makanan yang mengandung protein lainnya ya. Kemudian airnya harus cukup, alias jangan kurang minum air. Dan pastinya yang terakhir adalah tetaplah bersyukur, tetap membaca alhamdulillah. Ada segala keadaan kita ala kuli halnya, tetap bersyukur dan kalau bisa kelolalah stres ya. Jadi itu 10 yang dispil ya oleh Dokter Herbal, kebiasaan kecil yang bisa memperlambat penuaan. Kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Semoga bermanfaat.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
3: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Baiklah, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, sekarang kita ke Bollywood nih warga, biar lengkap ya informasi yang kita hadirkan di Pesona Mandalika. Ke Bollywood kali ini ada ungkapan dari Saif Ali Khan, warga yang memuji istrinya. Ayo suami-suami, siapa yang jarang memuji istrinya? Dipuji dulu dong ya. Udah menemani berpuluh-puluh tahun, belum pernah ada kata terima kasih. Waduh ya, patut dipertanyakan suami macam apa lu. Nah, kalau yang ini ada aktor Bollywood Saif Ali Khan yang kembali mencuri perhatian publik setelah mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sang istri Kareena Kapoor atau Bebo. Dalam sebuah kesempatan wawancara terbaru, Saif tidak ragu memuji Kareena sebagai sosok istri sekaligus ibu yang luar biasa bagi keluarga mereka. Berbicara dengan penuh kehangatan, Saif menyebut bahwa Kareena mampu menyeimbangkan karir gemilangnya di industri film dengan tanggung jawabnya di rumah. Menurutnya, dedikasi dan komitmen Kareena terhadap kedua putra mereka benar-benar patut diapresiasi. Ia menambahkan bahwa meski memiliki jadwal yang padat, Kareena selalu memastikan keluarganya menjadi prioritas utama. Saif juga mengungkapkan kekagumannya pada cara Kareena menjalani peran sebagai ibu dengan penuh energi dan cinta. Ia menyebut sang aktris sebagai pribadi yang kuat, penuh percaya diri dan tetap membumi meski telah bertahun-tahun menjadi salah satu bintang terbesar di Bollywood. Pasangan yang menikah pada tahun 2012 ini kerap menjadi sorotan karena chemistry dan keterbukaan mereka dalam berbagai cerita tentang kehidupan rumah tangga. Pujian terbaru dari Saif pun semakin memperlihatkan hubungan harmonis yang terjalin di antara keduanya. Di tengah kesibukan proyek film masing-masing, Saif dan Kareena terus menunjukkan bahwa keseimbangan antara karir dan keluarga bukanlah hal yang mustahil selama dijalani dengan saling pengertian dan saling support warga. Itu dia, patut dicontoh ya, dari pasangan Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan di Pesona Mandalika hari

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Anda bersama Anda di Pesona Mandalika. Anda berterima kasih dan maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Esok insya Allah masih ketemu kembali di Pesona Mandalika. Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, main to hindi kavita ki class hai.
2: Acha, bolo biar hai. Mau cantik ala Karishma Kapoor, acha. Mau ganteng ala Sarukan, acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai.
3: Pesona
4: Mandalika.

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden OANA, Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal Kantor Berita Rusia, TASS, dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow Minggu. Di depan para pemimpin senior kantor berita tersebut, Andrei Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027 hingga laporan keuangan organisasi tersebut. Selain itu, Kondrasov juga menyampaikan susunan komite teknis dan komite etik organisasi telah diperluas, sementara pembaruan teknis pada situs web organisasi berhasil dilampungkan yang mencerminkan transformasi digital di tubuh OANA. Usai menyetujui seluruh agenda rapat tersebut, pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan informasi masing-masing pimpinan kantor berita. Pada kesempatan itu, Kantor Berita Nasional LKBN Antara bertemu secara informal dengan pimpinan kantor berita dari ASEAN seperti bernama Malaysia, Philippine News Agency dan Lao New Agency, membahas penguatan kantor berita ASEAN guna menghadapi tantangan di kawasan. Hadir juga pimpinan dari Kyodo, Jepang, yang tertarik dengan gagasan tersebut dan mendukung pertemuan ASEAN Plus One sehingga dapat membantu adanya keinginan kerjasama strategis lainnya. Di tempat terpisah, pimpinan kantor berita Nepal RSS Sandeep Ray tertarik bergabung dan ikut berdialog mengingat RSS perlu lebih terlihat dalam kerjasama aktif di regional. Kehadiran Antara dalam pertemuan Dewan Eksekutif ke-58 OANA di Moskow menegaskan peran strategis Kantor Berita Nasional Indonesia di panggung global sekaligus aktif membangun aliansi kawasan tentang peran strategis kantor berita yang merupakan instrumen globalisasi. Pada hari kedua konferensi, Dirut Antara Beni Butar-Butar akan menjadi pembicara diskusi panel yang membahas upaya melawan penyebaran disinformasi dan fake news. Pertemuan Moskow sekaligus merayakan HUT OANA yang ke-65 tahun. OANA didirikan pada 22 Desember 1961 di Bangkok atas inisiatif UNESCO untuk melakukan pertukaran informasi di antara para anggotanya di Asia Pasifik. Antara menjadi salah satu anggota pendiri yang konsisten berkontribusi hingga kini. Antara sudah pernah beberapa kali menjadi tuan rumah sidang umum OANA di Jakarta, yakni sidang umum ke-4 1979, sidang umum ke-7 1988, dan sidang umum ke-13 2007. OANA menjadi salah satu alat untuk Antara agar bisa menyalurkan berita-berita yang dapat meningkatkan citra positif serta nation branding Indonesia panggung internasional. Melalui jaringan ini, Antara dapat memperluas distribusi konten berita tentang Indonesia kepada audiens global melalui kanal-kanal kantor berita mitra. OANA memiliki jangkauan luas di Asia Pasifik dan 2/3 informasi yang beredar di seluruh dunia berada di kawasan tersebut. Hal itu menunjukkan potensinya untuk mempengaruhi ekosistem informasi global secara signifikan.

Almarhum Profesor Dr. Hamka dalam kuliah subuhnya di RRI bercerita bahwa ada seorang sufi besar Misir Al-Haki. Ketika dia sedang berjalan, tersandung kakinya hingga berdarah. Tetapi dia malah bersyukur. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau bersyukur padahal kakimu berdarah?" Jawab beliau, "Saya ditegur Tuhan kekasihku." Dalam kehidupan ini, ada seseorang yang tersandung atau terbentur dalam hidupnya, berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Ternyata sandungan atau benturan itu merupakan pertanda kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya itu lebih baik lagi dalam hidupnya. Karena itu, betapa mulianya hati seseorang yang apabila mendapat sandungan dalam hidupnya, bukan kesedihan yang diterima, melainkan syukur. Karena kekasihnya menegur agar lebih dekat lagi dengan

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
3: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
7: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
6: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
1: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radio

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Sedangkan 5% is not restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Bursa Musik Kita.

Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa, musik kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Senaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian pelunggum sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Mas Mandalika FM Radio Lombok. Dan apa kabar rupiah kita warga terhadap mata uang dolar Amerika Serikat warga? Disebutkan rupiah melemah dipengaruhi kenaikan imbal hasil obligasi AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin kemarin bergerak melemah 25 poin atau 0,14% menjadi 17.783 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.758 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Analis Du Finansial Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Federal Open Market Community atau FOMC memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan Federal Funds Rate ke kisaran 3,75% hingga 4,0% pada hari Rabu 16 September 2026. Hal ini merupakan kenaikan suku bunga pertama Bank Sentral Amerika Serikat sejak Juli 2023. The Fed masih memiliki dua pertemuan lagi yang dijadwalkan pada tahun ini, yakni pada akhir Oktober 2026 dan awal Desember 2026. Mengutip Xinhua, ringkasan proyeksi ekonomi yang diperbaharui oleh para peserta Federal Open Market Community atau FOMC menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat Fed memperkirakan suku bunga kebijakan akan naik ke kisaran 4% dan 4,25% pada akhir tahun 2026. Proyeksi kenaikan suku bunga Fed membuat imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun masih di 5%, sedangkan 2 tahun naik ke 4,756%, yang merupakan tertinggi sejak 2024. BI sendiri diperkirakan akan menahan suku bunga pada Rabu 23 September. BI dijadwalkan menggelar RDG bulanan pada 22 sampai 23 September 2026 pekan depan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.700 sampai Rp17.850 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat TT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Baik keluarga Mandalika, muhabbat bularahihi untuk Anda pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Dan bagi Anda juga warga Mandalika yang tetap update dengan informasi-informasi terkini, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kemendikbud tegaskan peralihan guru P3K paruh waktu tanpa tes. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbud kembali menegaskan peralihan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu tidak menggunakan tes atau seleksi ulang. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani dalam tayangan pada akun Instagram pribadi @nunuksuryani di Jakarta Pusat pada Selasa menjelaskan terkait mekanisme peralihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Mengingat masih banyak guru yang menanyakan terkait hal tersebut melalui pesan singkat maupun kolom komentar akun media sosial miliknya. Merujuk pada kesepakatan dengan DPR RI beberapa waktu lalu, Nono mengatakan tidak akan ada tes untuk mengubah status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Lebih lanjut, Nono menjelaskan alasan utama dibalik kebijakan tanpa tes tersebut dikarenakan seluruh guru P3K paruh waktu pada dasarnya telah melewati proses dan rangkaian seleksi resmi pada tahun sebelumnya. Sementara terkait periode kapan peralihan status ini dimulai, ia dalam tayangan yang sama mengatakan rencana peralihan status mulai diberlakukan secara efektif pada Januari 2027 sehingga meminta para guru P3K yang saat ini masih berstatus paruh waktu agar dapat mempersiapkan diri. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Mandalika Radio Lombok, radionya warga bumi Kotora.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari?

0: Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, lanjut kembali warga Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika, dan Aurel siap menemani warga kembali sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Tentu saja kita temani juga dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan sama ini. Yuk, dek, dek, dek. Aduh, ngompok. Yuk, dek, dek. Pintar.
2: Andy, napi ara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
3: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wansak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: featuring Balqis, jauh sebelum ada kamu. Terima kasih juga yang udah dari jam pagi kali ya udah dengerin kita di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok ya. Sampai dengan detik ini warga, dan sekarang kita di Zona Kalau Muda Mandalika, menemani sore warga, menemani aktivitas warga, tentu saja dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tuntas sampai jam 6 sore nanti. Boleh pilih-pilih lagu warga Mandalika ya, dari pop Indonesia, di jalur telepon di 081-757-07684 ya. SMS WhatsApp boleh, jalur WhatsApp telepon juga boleh. Kata kunci jangan lupa Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah soleh-soleh doang.
1: Iya.
0: Iya Bonek ketuan kebaru.
1: Memang.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sekarang mau request lagu Mbak Aurel.
0: Lagunya siapa nih?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke, nanti ditunggu.
1: Iya, salam-salam dulu. Enggak mau ketinggalan untuk di-calling Mama Najika ya, Rana, sahabat yang paling dekat yang ada di Balungadak Praya. Gimana kabar para pada hari ini, Cayang Rana? Terus ada Bedang Dia yang ada di Joreng, ada Pak Bangga Gapercek, Mami Anto, Mami Rian, Gajar Adul, Solihin Jurang Galer, Nick yang ada di Subanale, Nina Lintang yang ada di Bundao, sama Reni Jan, terus Ina Nuri, ada Ina Hil juga, ada Ina Sabri, sama Sabri, Bajang Sos, Kelomododo, Ina Inci, siapa lagi, Maya Mantang, Maya Gerong, Sri Momo, dan masih banyak lagi yang lainnya Mbak Aurel. Oke, saya tunggu lagunya buat Mbak Aurel, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Mbak Aurel sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga radio juga tetap jaya di
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azril yang ada di Ibrahim ya, di Zona Kalau Muda Mandalika. Boleh lanjut. Halo Zona Kalau Muda
3: Mandalika Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ya.
0: Siapa di mana, Pak?
3: Iya, di mana-mana. Sini lagi monitor ini, lagi dari orang Mbak Ana ini.
0: Ah?
3: Iya, gimana kabarnya Mbak Ana? Sehat ya? Alhamdulillah, ya.
0: Mbak Ananya nggak di sini hari ini, ya.
3: Oh, ini Mbak Aurel ya, Mbak Ana. Masalah, kira-kirain Mbak Ana gitu.
0: Baru bangun, oh, Pak, ya. Baik, silakan. Oke.
3: Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Insyaallah, amin.
3: Alhamdulillah. Ini baru mulai kayaknya ya?
0: Kita udah dari jam tadi.
3: Oh, kita baru monitor ya.
0: Oke deh, baik.
3: Iya, lagunya ya?
0: Lagunya siapa nih?
3: Lagunya, itu gak tahu judulnya tapi mungkin bisa dicari ya.
0: Lagunya siapa? Bingung kalau saya nyari, itu gak ada keterangan.
3: Kayak gini dari lagunya. Apa namanya? Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir gitu.
0: Mengalir lebih kencang.
3: Iya.
0: Oke, nanti ditunggu.
3: Iya, oke. Lagunya ini buat Morel sendiri aja deh ya. Biar Morel di sore ini semangat terus ya.
0: Oke.
3: Oke, semangat terus lagi Morel ya.
0: Baik.
3: Oke, saya akan menunggu lagunya Morel. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok Timur, hadir di Zona Kalau Muda Mandalika. Itu Mulan Jamila ya. Oke, duet Ahmad Dhani ya, kalau nggak salah. Jadi nanti kita cariin deh lagunya. Yang pengen gabung di WhatsApp telepon juga boleh warga ya, di nomor yang sama di 081-757-07684 ya. Baiklah, seperti judul lagunya, jangan tunggu lama-lama, nggak pakai lama, langsung aja kita hadirkan. Jangan tunggu lama-lama, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Cici Paramida.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88.4

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Rasa lelah ketika dalam sebuah hubungan. Jadi apapun yang dilakukan gitu kan, seolah selalu dianggap salah ya. Perasaan seperti ini tentu pernah hadir ya dalam cerita sebagian orang warga Mandalika ya. Ketika komunikasi dan saling memahami menjadi begitu penting. Jadi warga Mandalika dalam sebuah hubungan apapun, saling mendengarkan dan memahami adalah bagian dari perjalanan ya. Karena kan gak ada manusia yang sempurna ya, nobody's perfect. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar menghargai dan juga memperbaiki diri ya. Oke, baik warga, tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana hati warga ya. Dan kita tinggalkan dulu Geisha dengan Selalu Salah. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia lainnya setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat

bersama Silahan Seven, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Jadi warga Mandalika terkadang kebahagiaan itu bukan tentang memiliki sesuatu yang mewah ya, tapi tentang bisa menghargai orang-orang yang hadir gitu kan, memberikan warna dan menjadi bagian gitu ya dari perjalanan hidup kita. Karena kan setiap orang itu

membawa apa ya, membawa kebaikan dalam hidupnya ya. Bisa menjadi sebuah anugerah yang patut untuk disyukuri ya. Dan tentunya terima kasih juga nih kesetiaannya warga masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok dan tetap bersama Mandalika FM ya, yang tetap setia menemani aktivitas warga dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terupdate. Kita tinggalkan dulu Silon Seven dengan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Kita hadirkan dari miliknya J-String.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Bersama 5 Minutes yang saat ini warga dengan Aisyah ya, atau selalu menunggumu di Mandalika sore untuk zona kalau muda Mandalika. Baik warga Mandalika, kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenag NTB mendorong APH tindak pelaku pelecehan seksual. Kantor wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Nusa Tenggara Barat mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kemenag NTB M. Ali Fikri menegaskan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam terus diperkuat melalui satuan tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Penegasan ini menurut Kemenag menyikapi laporan investigasi BBC terkait dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Selain Satgas, Kemenag NTB menyediakan hotline di setiap lembaga pendidikan dan ponpes. Kanal tersebut dipersiapkan untuk menerima pengaduan terkait dugaan kekerasan. Nomor pengaduan yang disiapkan yakni 081-8509-007. Nomor tersebut menjadi kanal pengaduan khusus untuk pelaporan kekerasan di Satuan Pendidikan dan Ponpes di NTB. Ali Fikri menegaskan bahwa keamanan pelapor menjadi perhatian dalam mekanisme pengaduan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Kemenag membuka ruang bagi seluruh pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam. Terkait dugaan kekerasan seksual yang menjadi sorotan dalam investigasi BBC, Kemenag NTB mendorong proses hukum berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum atau APH. Kemenag mendorong APH mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Menurutnya, Kemenag tidak mengambil alih proses hukum penanganan perkara pidana menjadi kewenangan APH, sedangkan Kemenag menjalankan fungsi pencegahan, menerima pengaduan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Penguatan mekanisme pengaduan juga dilakukan di tingkat satuan pendidikan dan ponpes. Kanwil Kemenag NTB meminta agar setiap satuan pendidikan dan ponpes memasang spanduk, flyer atau baliho tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan informasi ini warga kami kutip dari

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda. Selamat.

0: Mama Wali, masih ada kak, masih ada waktu kok ya untuk warga Mandalika yang ingin request lagu pop Indonesia ya di Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum Pak Aurel.
0: Waalaikumsalam Tunjang.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: oke, okay, ya, baik. Ya.
1: Minta lagu ya.
0: Lagunya siapa nih?
1: The Arias ada?
0: The Arias cuman kau yang kuinginkan aja.
1: Enggak ada yang semuanya pergi itu.
0: Semuanya pergi kayaknya enggak ada deh.
1: Yang lain aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Ini lagunya siapa ya?
0: Ayo, siapa?
1: Silvet ada?
0: Siapa?
1: Silvet.
0: Silvet.
1: Yang memang pantas itu.
0: Silvet yang memang Velvet ya.
1: Ayah, enggak tahu
0: namanya. Makanya saya bingung. Silvet.
1: Silvet artinya
0: tulisannya Velvet ya.
1: Oh iya,
0: oke deh. Nanti deh ya.
1: Ya dah, nyamperin siapa aja udah masuk, udah banyak.
0: Oh, banyak tadi di sesi pertama.
1: Oh, ya, kenal aja dah kalau gitu dari Avanzet ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu aja deh Karen.
0: Siap.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Yuni yang ada di Tunjang ya. Velvet memang pantas. Nanti ditunggu aja.
2: Aku sadari aku orang.
0: Lanjut. Halo Zona Kalau Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun?
3: Baik-baik saja.
0: Ya deh singkat. Alhamdulillah. Salah-salah doa. Singkat aja deh Bun ya. Timenya nih terus jalan.
3: Imut bagaimana? Cantik imut masih.
0: Udah tak jawab tadi Bun. Saya juga ya, alhamdulillah.
3: Lagunya
0: siapa?
3: Cinta dari Ungu.
0: Demi cinta ya. Oke.
3: Okay. Yang penting dikit ya.
0: Boleh.
3: Siapa yang warisan itu?
0: Ada Yuni.
3: Ya, salam kenal dari Bunda Sabri ya. Mbak Yuni, obatnya selalu keluarganya, Mbak Miriam, Mbak Mianto, Bang Fajar, Bang Alvin, terus ada Solihin, ada Bajang Lias, saya selalu keluarga. Terus ada Ina Aliza, Papa Rezeki, saya selalu. Ada Aman Rida, ya, Mbak Tinda, saya selalu. Terus ada Ina Iki, Hajang Sol, saya selalu ya. Ada Aulia, Pangeran Tujuh, Kajang Dani yang selalu ada label di sana ya. Maka saya selalu lanjut ada selalu lapu-lapu nih.
0: Oke, siap.
3: Lagunya saya tunggu. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ditunggu lagunya Bun ya, yang ada di lupa tebalin nih. Putar laut pokokan tumpak-tumpak ya. Biasanya terbau nyalin dah tunggu. Halo Zona Kalau Muda.
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya.
4: Iya.
0: Oke deh, baik. Sila. Lagunya siapa?
4: Lagu.
0: Atau gabung aja kalau bingung.
4: Raja
0: yang mana? Yang mana aja?
4: Hah? Pujian hati
0: itu mah kangen band Pak ya. Yeah. Oke deh, kangen band ya.
4: Pujian hati deh.
0: Oke deh, baik.
4: Oke, terakhir
0: itu aja.
4: Bareng,
0: ada Bunda Sabri.
4: Oh, Bunda
0: ngolengnya satu dua aja Anggi.
4: Oh iya sudah.
0: Enam
4: kompak pesawat anda penampungan mana?
0: Oke, siap.
4: Tetap sehatan yang berlaku apa?
0: Amin.
4: Sama-sama Mbak Bunda sama.
0: Anggi.
4: Untuk anda sekeluarga tetap sehat dan tetap panjang umur. Terima kasih.
5: Amin.
4: Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Oke.
4: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hey bro.
6: Eh kamu John, abis dari mana ini?
5: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
6: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
5: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
6: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
5: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
6: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
7: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukofindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
9: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
10: It's not just music, it's magic.
11: The best music for radio.
12: Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Oke, baik warga Mandalika Daungu dengan lagu Cinta menjadi lagu terakhir di Mandalika Sore untuk Zona Kolomudia hari ini Selasa 22 September 2026 ya. Nah, setelah ini warga Mandalika hadir seperti biasa si Rois Rahman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya Aurelan bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinam min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
1: Ada jaminan?
3: Tidak.
1: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, hey, dedengkot, dedengkot Quraisy, dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga Kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus. Ya,

0: Pisah dari badan, tiga lembar itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih tiga lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan empat takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Vila lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya?

0: pengantin enggak berasa. Iya, kata anak sekarang endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya Neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia, malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka saleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
2: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
2: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Dalam perjalanan menuju suatu tempat, serombongan orang non-muslim bertemu dengan kelompok Khawarij yang terkenal tidak segan membunuh orang yang berbeda akidah. Dalam keadaan takut, sang pemimpin rombongan bernama Wasil bin Atta mendekati kelompok Khawarij tersebut. Lalu, ia mengenalkan dirinya sebagai orang non-muslim yang hendak meminta perlindungan kepada kaum muslim dan minta diantarkan ke tempat yang aman. Setelah saling berpandangan di antara sesamanya, orang-orang Khawarij itu pun memenuhi permintaan Wasil. Mereka teringat firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi, "Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman baginya." Dan sebagaimana pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menjamin hak-hak sipil warga non-muslim.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
2: Anda minum

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter a destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanak Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: ini terjadi pada ekosistem.
1: Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya. 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards, atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang. Al Azom bersalawat. Salamullah ala taqa rasulillah.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musarrifil qadari bimasyiatihi fima khalaq al-mukallifi ibadatihi man aqala

Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad ja'akum rasuulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum hariisun 'alaikum bil mu'miniina ra'uufur rahiim. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam: Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Salawat dan salam kepada manusia yang juga paripurna, istimewa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang besar karena dibesarkan oleh yang maha besar. Manusia yang agung karena diagungkan oleh yang maha agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa, karena doa adalah senjata buat kita. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan berikanlah hamba juga ilmu yang bermanfaat, yang untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.

0: Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. Coba kita buka ya, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sobatku, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perhatian Nabi yang sangat dalam dalam memberi arahan kepada umatnya dan juga membina generasi-generasi muda muslim yang ideal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam penanaman keyakinan, penanaman akidah, penanaman tauhid yang benar dalam seluruh jiwa orang-orang mukmin, terutama kepada para pemudanya, kepada para pemuda dan pemudinya. Sampai pada satu saat ketika beliau memberikan tumpangan atau memboncengkan seorang anak belia, anak muda belia, ya, dari anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan nasihat yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, sehingga anak muda tersebut menjadi seorang pemberani dalam mengambil sikap dan tidak takut atas resiko apapun yang harus dihadapi. Mengatakan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah takut cacian yang mencacinya, karena dia tahu bahwa semua urusan ada di tangan Allah Jalla Jalaluh yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi kemudharatan atas manfaat kecuali dengan seizin Allah. Sampai Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Yang hadis ini sudah pernah kita bahas. Namun ada beberapa pesan penting tentang interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda dan pemudi yang jiwanya sangat labil, namun ketika tertanam keyakinan yang sangat kuat, masya Allah, semangatnya luar biasa kepada pemuda dan pemudi khususnya. Sederhana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang sangat luar biasa tertanam sangat dalam di hati pemuda tersebut. Begitu juga dengan sobat-sobatku nih, yang notabene-nya beliau semua masih pemuda dan pemudi, dan juga orang-orang yang sudah lanjut, tidak tertutup kemungkinan semangat ini harus tertanam di dalam hati kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, adalah kalimat yang sangat bijaksana. Dan juga bisa dikatakan ini kalimat yang abadi. Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita tentang wasiat yang mencakup dan menolak jami'un mani', kalau bahasa balaghiyahnya, yang mencakup dan juga menolak yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia diberikan tumpangan, diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini sangat penting karena di dalamnya mengandung arahan-arahan yang sangat bermanfaat yang harus dikuasai dan juga dipahami, bukan hanya oleh Ibnu Abbas tetapi oleh setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan perhatian dan juga menyerunya dengan ungkapan, wahai pemuda, wahai pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wahai pemuda, agar dia bisa mengkonsentrasikan pikiran dan juga hati, kemudian menunggu dengan penuh penasaran apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah menarik perhatian agar dia termotivasi untuk segera meraih ilmu dengan perkataannya. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, beberapa kalimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang agung dari kaidah agama. Mendidik intelektualitasnya, menggugah pikirannya, menerangi akal dan mengokohkan akidah, juga menambah keyakinan. jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Berpegang teguhlah dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berhentilah pada batas-batasnya. Jangan mendekatinya, apalagi melewatinya larangan-larangan dari Allah. Tunaikan apa yang diwajibkan kepadamu dan jangan meremehkannya. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang dan juga buatlah penghalang antara dirimu dengan larangan-larangan tersebut. Perhatikanlah bagaimana Allah menjaga agamanya buat kamu, menjaga akidahmu dari penyelewengan, menjagamu dari bisikan-bisikan jahat yang bersumber dari syaitan yang menyesatkan. Perhatikan pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk lain, melindungimu dari syaitan-syaitan yang jahat, bangsa jin ataupun manusia, melindungimu dari penyakit dan juga penderitaan dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82, sedang ayahnya adalah orang-orang yang soleh. Ini pemberitahuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bukan hanya dirinya namun juga keturunannya dari berkat doa-doa kedua orang tua kita. Jika kamu menjaga Allah, yaitu dengan menjaga agamanya, maka Allah akan menjagamu di akhirat kelak. Allah akan menjagamu dari api neraka dan menyiapkan bagimu surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ila akhirih. Nah sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah juga menjaga mereka, dan juga mengajarkan kepada as-solihin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini memerintahkan kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an untuk berkata ketika hendak tidur, untuk berdoa ketika hendak tidur. Apa doanya? Rabbi in qabattu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Wahai Tuhanku, jika engkau menahan jiwaku maka rahmatilah ia, dan jika engkau melepaskannya maka jagalah ia bagaimana sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi dianjurkan kita berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan juga, Allahumma hafazni bil Islam qaiman, wahfazni bil Islam qa'idan, wahfazni bil Islam raqidan, wala tuti fi aduwan wala hasadan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan duduk, jagalah aku dengan Islam dalam keadaan tidur, dan janganlah kabul, dan janganlah mengabulkan doa-doa yang jahat atasku dan juga musuhku dan dari orang-orang yang dengki kepadaku. Jadi sobatku, ini membuktikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pembelaannya jika kita menjaga agama-agama Allah. Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah pasti bersamanya, menolong dan membelanya, menjaga dan melindunginya, mengarahkan dan juga memberi petunjuk ketika tersesat dalam kegelapan atau juga mendapat kesempatan dalam hidup. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu, yakni kamu mendapatinya selalu menjaga dan melindungimu, menolong dan juga membelamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibnu Qatadah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Barang siapa yang Allah bersamanya, maka dia berada dalam sebuah golongan yang tidak akan pernah dikalahkan, berada di bawah penjagaan dari penjagaan yang tak pernah tidur. dan juga petunjuk jalan yang tak pernah tersesat. Tetapi sobatku, pertolongan Allah ini dan juga pembelaannya berkaitan erat dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa taat kepada Allah, maka Allah akan menolong dan membelanya. Dan barang siapa yang durhaka dan maksiat kepada Allah, maka Allah akan melupakan dan meninggalkannya. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan dan juga meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Sahabatku yang Allah muliakan, kepemudaan kita sebelum datang masa tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpesan kepada seorang pemuda belia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa menjaga di saat muda, menjaga siapa? Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di saat muda atau juga di saat kuat, maka Allah akan menjaganya di saat dia tua dan juga lemah. Allah akan memberikan karunia pada pendengaran, penglihatan dan juga akalnya. Dia akan memuliakan kedudukannya pada hari kiamat. Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan mengapa Rasulullah SAW melontarkan wasiatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masih sangat muda belia, masih sangat remaja, agar dia menggunakan kesempatan masa mudanya dan vitalitasnya, kekuatan dan semangatnya. Sungguh benar ketika Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, masa mudamu sebelum masa tuamu, kata Rasulullah SAW. Nah sobatku, kita yang masih muda, ayo kita jaga. Kita jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Coba kita bercermin, ya, di sekeliling kita banyak para ustaz, mereka menjaga agama Allah, hidupnya tidak susah. Bahkan hidupnya enak, tenang, tentram, adem dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka menjaga Allah. Dan ini bukan ustaz saja, bukan tugas ustaz saja, semuanya kita punya hak. Nah, oleh karena itu sobatku, jangan kita mengeluh kehidupan kita. Coba kita mencoba, ya, coba kita mencoba jaga agama Allah. Niscaya Allah akan menjaga kita, sobatku ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjaga agama Allah, menjauhkan larangannya, mengerjakan perintah-perintahnya, insyaallah. Baik sobatku, jika diantara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, hubungin ke 081 94 kali 41005. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, karena ini kata-kata perjuang ya, pejuang, karena terus menerus selama hidup. Atau juga mau ikut berpartisipasi membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya mereka adalah kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu, yang kita berikan pendidikan secara gratis, ya, hidup yang layak, ingin menjadikan mereka semua manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa menjaga agama Allah. Kalau mereka bisa menjaga agama Allah dengan jasa kita, kita pun mendapatkan ganjaran pahalanya, insyaallah. Sobatku ya, mereka menghafal Quran, kita mendapatkan pahalanya. Mereka belajar menuntut ilmu, kita mendapatkan kebaikannya, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Insya Allah ya. Sobatku yang Allah muliakan, ini ada sebelum kita membacakan, mendengarkan pertanyaan dari sobat-sobat, kita mengingatkan jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara, ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, hubungin ke 081 94 kali 41005. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Arifin di Pademangan. Mau tanya, apa dosa seandainya aku nyimpan uang tanpa tahu istri buat keperluan mendadak yang tak terduga? Soalnya kalau minta ribut mulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Arifin yang dimuliakan Allah, menyimpan uang tanpa sepengetahuan istri itu adalah kebijaksanaan dari seorang suami. Mempersiapkan segala sesuatunya, sobatku ya. Iya, itu sangat diperbolehkan, apalagi untuk keperluan mendadak. Jika perlu mendadak, perlu persiapan kita. Itu sangat bagus. Baik, kita dengarkan. Oh, ini ada dari sobat kita Nanda nih. Beliau rutin membantu perjuangan kami. Alhamdulillah sobat kita Nanda. Coba kita dengarkan. Ini ada pertanyaan. Ya, kita dengarkan coba.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Amin. Loh, lama ini Eka yang dari Grogol itu loh, yang beberapa kali sempat main ke masjid di Parung Buncit sama Hasbi ponakan aku. Dulu sempat hilang HP-nya rusak. Ternyata Hasbi masih nyimpen nomornya. Sekarang udah pindah di Bintaro, jadi jarang ke Jakarta. Pengen kapan-kapan main ke masjid, Ustadz.
1: Iya, Eka. Saya ingat dulu beliau beberapa kali silaturahim ya, curhat, kemudian juga ya ada, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesuksesan dalam setiap cita-citanya, terkabul dalam setiap doanya ya, insya Allah. Mbak Eka, terima kasih. Ayo kita sambung silaturahim lagi, Mbak Eka, silakan ya. Baik sobatku, nah, kita dengarkan pertanyaan. Nah, ini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posa, saya hamba Allah, saya mau bertanya. Saya istri ketiga, suami saya jarang pulang. Saya harus gimana? Posa, saya mau tanya gimana menghadapi suami jarang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sobatku yang Allah sayangi, sebagai istri, sobatku, jadi seorang istri memang harus banyak-banyak bersabar. Banyak juga memberi kebaikan kepada keluarga. Dan yang sebetulnya jika suami beristrikan tiga, yang paling tidak itu memberikan keadilan. Dalam arti keadilan bagaimana? Ya misalnya seminggu ada 7 hari, ya itu dibagi tiga, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Nah seperti itu sobatku ya. Itu rasa keadilan. Namun kalau suami katakan jarang pulang, ya minta doa. Sobatku banyak-banyak berdoa, dan juga kita doakan ya. Mudah-mudahan suaminya banyak rezeki, halal, banyak berkah, kemudian bisa menerapkan keadilan. Memang risikonya seperti itu. Yang penting sekarang sobatku banyak-banyak berdoa. Itu senjata bagi sobat kita. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Baik, selanjutnya coba kita dengarkan nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ading di Pasir Gawok, Palasari. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau habis sholat sunnah malam sama sholat duha, boleh enggak dikir, kemudian baca tasbih sama hamdalah seterusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik sobatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ading di Palasari. Sangat bagus jika sobatku bisa ketika habis sholat malam atau sholat duha berzikir. Apa yang sobatku bisa? Mau membaca Al-Fatihah, membaca Subhanallah atau takbir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, ucapkan sebanyak-banyaknya yang sobatku bisa. ya, jangan ragu-ragu, ucapkan apa yang sobatku bisa. Zikir itu sangat bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat nanti ada yang masih penasaran, silakan kirim SMS, kita akan jawab semampu yang kita bisa ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat dalam kondisi sehat walafiat. Baik sobatku, saya akan mengajak kepada sobat dalam hal yang kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami, membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi keperluan hari-hari mereka, yang notabene mereka adalah dari kaum du'afa, fakir miskin, yatim piatu, ya, yang insya Allah kita jadikan mereka menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga dan juga agamanya, insya Allah. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya itu dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arini dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Arini. Bangsa saya bertanya, saya ingin sekali berkunjung ke rumah Pak Ustadz, ya, ingin curhat lebih lama, namun insya Allah kalau ada waktu yang luas saya akan berkunjung ke rumah Pak Ustadz, mohon izinnya. Ya, kita izinkan, silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, teman-teman saya banyak yang kelebihan rizki, hidupnya bergelimang harta, namun saya belum pernah melihat mereka itu bersedekah atau juga memperhatikan anak-anak fakir miskin, yatim piatu. Kira-kira doanya atau sarannya bagaimana Pak Ustadz supaya mereka itu bisa lebih memanfaatkan hartanya, ya, kepada hal-hal yang berguna. Terima kasih Pak Ustadz. Salam rindu dari kami, ya, Mbak Rini dan keluarga. Salam rindu kembali, ya, insya Allah kita bersilaturahim. Baik sobatku, hari ini dari Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bermasyarakat di ruang lingkup yang mampu, ya, melihat fenomena yang ada, situasi dan kondisi pergaulan, ya, paling tidak kita memberikan contoh. Ini yang pertama, ya, memberikan contoh. Misalnya ada pembicaraan yang menarik, mohon maaf nih, ada yang mau membantu gak nih, ini kasihin begini, jelaskan apa yang ada, saya ingin membantu, ah. Nah seperti itu, ya, karena sebagian dari harta kita kan titipan dari Tuhan, ya, yang ingin berbagi atau menjadi jembatan buat rezeki orang lain atau membantu kebaikan, semuanya itu ada di hisabnya nanti, saya akan membantu mereka. Nah ini memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian jika ada kesempatan juga ajak mereka, ya, ajak mereka, jangan senantiasa berheporia, kata bahasanya, berheporia, bergembira di tempat-tempat yang tidak layaknya, ya. Ajak mereka ke yayasan, ajak mereka ke panti-panti asuhan, ajak mereka ke pondok pesantren yatim. Agar kenapa? Ya di situ ada obatnya. Ya paling tidak setelah itu, ya, kita mendoakannya. Ya Allah, jadikanlah teman-temanku menjadi anak-anak atau menjadi orang-orang yang dermawan. Jadikanlah harta mereka harta yang bermanfaat. Nah seperti itu, ya. Jadi banyak cara, insya Allah Mbak Arini. Terima kasih. Mudah-mudahan sobatku istiqomah. Mudah-mudahan sobat istiqomah. Baik, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Kang Aji dari Cirata, Bandung, Bandung Barat, ya. Mau tanya, pengen banyak rezeki, hari apa doanya? Hari apa doanya? Ya, beliau juga bertanya melalui
2: Ustaz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya, nama saya Kang Aji dari Cirata, Bandung Barat. Mau tanya, kalau sholat subuh batasnya harus jam berapa? Kadang-kadang aku kesiangan sholat subuh sampai 6:30. Bagaimana sah nggak sholatnya? Tolong dikasih. Assalamualaikum.
1: Iya sobatku, ya, beliau bertanya dua kali berarti. Yang pertama pakai SMS, yang kedua pakai rekaman suara. Dari Kang Aji di Cirata. Sobatku yang Allah sayangi, pertanyaan beliau pertama, rizki hari apa doanya? Pengen banyak rizki. Sobatku, kalau kita mendapatkan pesan dan juga kesan, petunjuk, tuntunan dari para alim ulama, para ulama-ulama salafus soleh, di antaranya ada 10 hal yang harus kita lakukan untuk meluaskan rizki. Kalau bisa 40 hari jangan sampai tinggal. jangan sampai tinggal. Yang pertama sholat malam tentunya tahajud ya, 8 rakaat, tutup 3 rakaat dengan witir. Setelah itu sholat duha 6 rakaat, kemudian banyak baca surah Yasin, kemudian banyak baca surah Waqiah ya, minimal habis subuh ataupun habis isya sebelum tidur. Setelah itu banyak sedekah, berapa aja yang kita mampu gitu kita sedekah, meskipun kita belum ada rezeki yang luas, kita sedekah apa yang kita mampu ya. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah, doa apa saja yang kita pahami, yang kita perlukan. Nah ini kalau kita rutinkan, insya Allah ya, Allah menjamin keluasan rezeki yang ada sama kita. Kemudian beliau juga bertanya tadi pakai suaranya, batas sholat subuh itu jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat subuh sekarang ini kurang lebih jam 5 kurang 5 atau 10 ya gitu. Nah batas habisnya itu suruk disebut ya, waktu habis subuh suruk itu kurang lebih jam 5:30, setengah jam dari waktu subuh itu sudah habis masa atau sholat subuhnya sudah habis, jam 5:30. Jika kita sholat subuh jam 6 atau sudah lewat daripada waktu suruk, maka niatnya qadha, usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala ya, niat qadha karena kita kesiangan sobatku ya, jadi bukan sholat subuh lagi tapi qadhaan. Baik, kita lihat pertanyaan dari Bunda Ina, ada juga Bunda Lina Marlina. Ya, kita lihat pertanyaan dari sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajib dari Banten Ciomas, minta doanya supaya penyakit saya diangkat oleh Allah karena saya kena stroke, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf nyusun kata-katanya aja salah, maklum. Terima kasih ya. Kita doakan ya. Ajib, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Allah berikan panjang umur dalam sehat dan juga ibadah, luas rezekinya, halal, banyak berkah insyaallah ya Kang Ajib ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nih kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat. Oh belum nih, dari Pak Oman, saya mau tanya, kalau kita sakit terus gak bisa cari rezeki buat keluarga tuh gimana Tad? Apakah kita harus kerja dalam keadaan sakit, apa harus gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Anta syafi la syifa illa syifauk, isfi mardo Pak Oman. Nah dan Kang Ajib tadi ya, kita minta doakan juga Allah angkat penyakitnya. Sobatku, keterbatasan manusia itu sangat banyak. Jika diantara kita sedang sakit, apakah kita tetap wajib mencari rezeki? Kalau kita masih mampu kita cari, kalau misal kita sudah gak mampu ya mohon maaf, keterbatasan kita sangat banyak gitu. Lebih baik kita istirahat sambil menunggu sembuh, setelah sembuh baru kita nyari duit lagi sobatku ya. Baik sobat, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah sobatku. Ya, ini ada beberapa sobat kita nih. Mudah-mudahan sobat Allah sehatkan badannya, yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, yang sedang ada masalah Allah berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ya, kita dengarkan pertanyaan dari Pak Oman.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Sejuk di hati, damai di hati. Saya Pak Oman dari Jalan Baru. Maaf nih mau nanya lagi Pak Ustadz. Kalau kita kan punya kos-kosan, punya kontrakan gitu Pak Ustadz. Terus kalau yang pada ngisi itu, kita kan gak tahu gitu, dia istilahnya disebutnya nggak benar, nggak benarnya itu ya kita kan gimana ya, kadang-kadang dia kita larang gimana, karena kepada tamu temennya laki nggak gitu, dilarang gimana gitu loh Pak Ustadz. Apakah kita ikut berdosa apa gimana itu Pak Ustadz gitu, saya minta pencerahannya coba Pak Ustadz. Kos-kosan saya campur gitu loh Pak Ustadz, jadi ya dia ada yang main juga laki ini, tapi kan kita nggak tahu mana gimana gitu menurut Pak Ustadz gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman yang dimuliakan Allah. Pak Oman, jika kita punya kos-kosan atau kontrakan, kita harus mempunyai aturan yang jelas ya. Untuk laki-laki, laki-laki. Untuk perempuan, perempuan. Niatin ibadah, insya Allah tidak pernah sepi, tidak pernah kosong. Kalau kita niatin ibadah, jangan dicampur ya. Kalau dicampur, masya Allah memberi kesempatan untuk berbuat maksiat. Ini saya juga punya. Ya, tetangga saya juga punya kos-kosan. Itu jelas aturan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Nah juga harus jelas, misalnya kos-kosan laki-laki, ya jangan menerima wanita di dalam kamar. Harus jelas di luar. Kalau kita tidak berikan aturan yang jelas, jika mereka ada yang berbuat maksiat, kita pun dapat dosanya. Sobat gue dapat dosanya. Ya, harus beri kejelasan laki-laki atau perempuan gitu. Kos-kosan kita jangan sampai bercampur begitu, akhirnya berbuat maksiat, kita yang dosa, sobatku yang dosa. Jadi sobatku tegas, insya Allah itu ada berkahnya. Ya, kos-kosan untuk laki-laki atau untuk perempuan, atau misalnya kos-kosan untuk perempuan, jika ada laki-laki yang datang, jangan masuk ke kamar di ruang pertemuan. Tidak kasih di ruang pertemuan atau di luar, jangan di dalam.

0: Hansi Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.